0: You're tuned to Resonance 104.4 FM.
1: Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah. Nah, nah.